Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, baik pendengar setiap program satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, you never.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Feature Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pendengar, Sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamo.

Pendengar, serewu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan serewu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hansman Sain bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha serewu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa
0: ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya. Okay.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, di situlah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Nah, dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya. Okay. Manik-manik batu. Terus kemudian papan. Papan yang nanti kita butuhkan. Terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya. Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat punya ukuran tertentu atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang
1: iya,
0: mungkin.
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan serut tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah serut bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Serut dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah serut.
1: Pembuatan serut ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan serut sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan serut tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan serut terkadang terkendala dengan bahan seperti tali dan manik-manik. Untuk itu perhatian pemerintah khususnya dinas terkait sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai. Dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk mes kawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bawa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau si Reu sebenarnya perempuan Reu yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, pesta tapi bapak dan mama bikin cadar. Mamanya dari anak perempuan ini saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua bakwa di kakak. Kapanpun, itu rencana sudah lama dan menghayal. Kapan sama yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama akan. Biasanya. Itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sampai yang saya punya sudah di samping. Kalau sudah laksanakan pesta adat jalan, kalau tifa sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Oh, hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Saudara, saudara, salam jumpa dalam program acara Budaya Nusantara. Berharap jumpa kita saat ini saudara masih dalam keadaan sehat dan masih terus menjaga kesehatannya. Nah saudara, jumpa kita kali ini kami akan berbagi informasi tentang kebudayaan Papua. Selamat mengikuti. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Papua memiliki berbagai macam budaya, ras dan juga bahasa. Oleh sebab itu kita harus tetap mempertahankan budaya kita. Nah saudara, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang kebudayaan Papua.

Saudara, Papua adalah negeri yang elok di timur Indonesia. Papua ditinggali oleh banyak suku, dan setiap suku di Papua mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Nah saudara, kebudayaan Papua masih kebudayaan murni, karena dalam kesehariannya masih menggunakan peralatan dari batu dan masih juga bercocok tanam secara tradisional dan berpindah-pindah. Nah selain adat istiadat, tarian Papua pun banyak ragamnya dan banyak macamnya. Semuanya mencerminkan suku yang ada di Papua. Umumnya, tarian Papua sangatlah dinamis dan mencerminkan kegembiraan. Saudara, pakaian adatnya pun sangat eksotis dengan berbagai hiasan, baik hiasan kepala yang juga mencerminkan budaya Papua. Bukan hanya budayanya, Papua juga menyimpan berbagai wisata yang luar biasa, baik dari salju abadinya di pegunungan Jayawijaya sampai pada pantai-pantainya yang indah dan masih sangat asli dan alami. Nah saudara, jadi kalau Anda berkunjung ke Indonesia, jangan lupa berkunjung juga ke Papua. Tanah yang elok bagaikan surga, tanah yang

Saudara, kami berharap informasi ini bisa saja bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam mengenal kebudayaan Papua. Berikut beberapa jenis budaya dan keindahan Papua. Saudara, kesenian dan kebudayaan Papua. Papua memiliki banyak sekali kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan sangat menarik. Nah, beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Papua, di antaranya adalah bahasa, pakaian tradisional, rumah adat, tari tradisional, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, bahasa, terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka berbagai bahasa ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia kini digunakan secara resmi oleh masyarakat-masyarakat di Papua, bahkan hingga ke pedalaman. Namun ada masyarakat yang tidak mengerti akan bahasa Indonesia karena minimnya pendidikan yang ada di Papua. Pakaian tradisional, saudara, pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir mirip, hampir sama bentuknya. Pakaian itu memakai hiasan-hiasan, seperti hiasan kepala yang berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Adapun kebudayaan Papua lainnya, rumah adat. Saudara, rumah adat Papua memiliki nama rumah honai. Nah, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah honai ini yaitu dari kayu dengan dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Nah, saudara, rumah tradisional honai ini mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya, rumah honai ini terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama biasa digunakan untuk tempat tidur, sedangkan untuk lantai kedua biasanya digunakan sebagai tempat untuk bersantai, baik makan bersama, bercengkerama bersama, serta untuk mengerjakan berbagai kerajinan tangan. Nah, di kebudayaan Papua lainnya, baik itu tari tradisional, saudara, Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik-unik dan sangat menarik, seperti tarian tradisional, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua yang menggambarkan kegembiraan hati bagi para penduduk dalam menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah mereka. Saudara, tari ini memiliki gerakan yang sangat menarik, dinamik, dan dilakukan dengan penuh semangat.

Kebudayaan Papua lainnya, baik itu senjata tradisional. Saudara, Papua memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati. Pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang juga menghiasi pinggiran belati tersebut. Namun ada senjata lain yang juga biasanya digunakan, yaitu busur dan panah serta lembing yang digunakan untuk berburu. Nah, saudara, di kebudayaan Papua lainnya, makanan khas Papua tak kalah menariknya. Nah, tak kalah menarik, makanan khas Papua yaitu sagu yang dibuat jadi bubur atau yang dikenal dengan nama papeda. Saudara, masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol dan ikan mubara, juga dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Nah, kebudayaan Papua yang lainnya adalah alat musik. Papua memiliki banyak alat tradisional dan salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang bentuknya hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa ini terbuat dari kayu yang mana pada bagian tengah kayu tersebut dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung dari salah satu kayu tersebut ditutupi dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, yang sangat berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang merdu, suara yang indah dan bagus. Nah, di kebudayaan Papua lainnya, kerajinan tangan. Saudara, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia dari alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami, yaitu akar tumbuhan dan buah-buahan. Nah, saudara, noken ini biasa digunakan dan dibawa kemana-mana dengan disangkutkan di atas kepala atau digantung di leher atau juga biasanya digantung di pundak. Nah, yang terakhir, sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme, yaitu sistem kepercayaan. Sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme. Saudara, sebagai bentuk kepercayaan yang memandang asal-usul manusia berasal dari dewa-dewa nenek moyang, dan masih ada suku-suku yang tertutup atau tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Nah, namun beberapa masyarakat Papua sudah memiliki dan memeluk agamanya masing-masing, agama yang resmi dari Indonesia. Nah, saudara, sampai di sini kebersamaan kita.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang

sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh. Tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: Ada apa, Maria?
5: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa, Maria?
5: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
5: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
4: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Gregory Isoundverse.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih.
kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya untuk kamu yang menonton video ini. Semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
6: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
6: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
7: Oh, yes.
5: Ah, emang bahayanya apa?
6: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Selamat malam pendengar, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan senang sekali saya Hansel kembali menemani kebersamaan Anda pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas tadi ada rekan saya yang sudah menemani aktivitas Anda sore hingga malam ini. Dan hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, kami masih akan terus menemani kebersamaan Anda ya. Untuk edisi hari ini, Minggu di 26 Juli 2026. Ya, berikut masih di program acara sore hari ini di Pro 1 Strui, kanal informasi juga inspirasi. Dan tepat di pukul 19.30 nanti kami juga akan hadirkan deretan lagu-lagu religi di ruang religi, juga renungan malam hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, masih menemani kebersamaan kita hingga malam nanti ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur untuk edisi weekend, Minggu. Berbagai program acara siar bakal terus kami hadirkan untuk Anda. Kami masih hadirkan deretan top kolaborasi ya, dari top Ambon Manise, menemani kebersamaan kita hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM, Pro 1 Serui malam ini.

Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura 96.4 FM Serui malam ini, dan tetap semangat saja ya buat orang semua pendengar setia RRI Serui, dan apapun aktivitas Anda di malam hari ini, jangan lupa mengucap syukur ya untuk setiap penyertaan Yang Maha Kuasa. Kami, bahkan kita semua, masih tetap disertai hingga kesempatan malam ini. Ya, bergerak dari kawasan Jalan Patimura, beberapa persembahan top hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kita julang juga ruang religi di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Deretan lagu-lagu religi rohani Kristen, bahkan renungan malam akan kami hadirkan untuk Anda hingga julang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat malam untuk Anda semua pendengar setia program Satu Serui. Selamat beraktivitas di berbagai rutinitas Anda masing-masing.

Dan saudara pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama programa 1 RRI Serui tentunya di 96.4 FM Serui malam ini. Ya, 31 menit sudah beranjak dari pukul 19 waktu Indonesia Timur dan kami hadirkan dia ruang religi selama 30 menit ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan ruang religi dan deretan lagu-lagu religi juga renungan malam menemani kebersamaan Minggu malam Anda 26 Juli 2026.

Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami dalam melakukan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan agar kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 140. Saya akan membacakan Mazmur 140 ayat 13 sampai 14. Tertulis demikian. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Saudara dikasihi Tuhan, persepsi kita seringkali dipengaruhi oleh panca indera kita dan oleh keadaan yang kita alami. Padahal baik panca indera maupun keadaan sebenarnya tidak dapat menjadi satu-satunya penentu persepsi yang benar. Sayangnya, inilah yang banyak kali terjadi pada persepsi kita tentang Tuhan. Kita menilai Tuhan melalui situasi yang kita alami dan melalui panca indera kita. Dan karena itu persepsi kita bermacam-macam tentang Tuhan. Sesungguhnya, kalau kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka kita tidak akan salah paham dan tidak akan memiliki salah persepsi mengenai Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Salah satu kesalahan persepsi yang sering terjadi adalah menilai Tuhan itu tidak adil. Keadaan hidup yang sukar atau masalah, penyakit dan penderitaan membuat kita menganggap Tuhan tidak memberikan keadilan kepada diri kita. Karena persepsi yang seperti ini, bawaan kita jadi curiga terhadap Tuhan, menjadi tidak percaya dan ragu pada kasih dan kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 140 ayat 13-14 ini tertulis, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Dalam berbagai tantangan dan kesukaran yang dihadapinya, pemazmur dengan teguh mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Ini menunjukkan suatu keyakinan karena pengenalannya akan Tuhan yang adil, bahwa Tuhan yang adil itu akan melakukan keadilannya. Pengertian bahwa Tuhan itu adil mengandung makna bahwa Tuhan itu benar secara sempurna dalam perlakuannya terhadap manusia ciptaannya. Tuhan tidak menunjukkan keberpihakan. Tuhan yang memerintahkan manusia untuk tidak menganiaya orang lain akan dengan sempurna melakukan pembalasan terhadap para penindas dan pelaku kejahatan. Tuhan adil dalam memberikan upah kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan Tuhan sama adilnya dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 25 tertulis, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Perlu kita pahami, saudara, bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu berjalan beriringan. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari terima kebenaran ini sebagai sebuah pengenalan yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu adil dalam berbagai persoalan dan kesukaran yang kita alami. Jangan ragukan keadilan dan kasih Tuhan. Tuhan yang adil pasti memberikan keadilannya dan pembelaannya kepada kita
yang senantiasa percaya dan berharap kepadanya dengan setia. Kalau ada di antara kita yang sedang merasa Tuhan tidak adil atau merasa Tuhan tidak membela, mari ubah paradigma kita, jaga mulut kita, dan percayalah dengan kokoh akan kasih dan kebenaran serta keadilan Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik dan selalu akan berbuat yang baik serta adil kepada kita. Tuhan akan membela dan menyatakan pertolongannya pada kita. Mari jangan batasi penilaian kita tentang Tuhan dengan panca indera atau keadaan, tapi kenallah Tuhan melalui firman-Nya dan hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kasih dan keadilan-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian dan kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan memberikan upah serta melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang jujur dan setia kepada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, semakin mengerti akan Engkau, dan tidak salah dalam persepsi kami tentang Tuhan. Dalam segala keberadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan membela serta akan menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah ataupun kecewa karena keadaan yang kami alami, tapi percaya dengan teguh bahwa Tuhan yang adil akan senantiasa menyatakan keadilan dan pembelaan-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan masalah persoalan, agar Tuhan mengulurkan tangan, menjamah, memberikan kesembuhan, kuasa-Mu mengalir, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, dan memulihkan, serta menguatkan. Kami percaya ada pemulihan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, saudara pendengar, menemani kebersamaan Anda selepas tadi ya, ruang religi kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Top religi di lagu-lagu religi rohani Kristen, juga renungan malam. Dan kita sudah sampai di pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Dan akhirnya saya Hansel undur pamit. Anda bakal ditemani rekan saya selanjutnya hingga akhir siaran kita untuk edisi hari ini di 26 Juli 2026, tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, bersama Maria Antoinette. Bakal menemani kebersamaan Anda di sepanjang aktivitas Anda. Saya Hansel undur pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui malam ini.

0: Ah, hey. Mama, kau stop sudah. Kau bikin apa macam sih? Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, hey, kita enggak tahu,
0: Bapak. Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
1: Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak ya? Mana? Bapak super pergi melaut kah?
2: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
2: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima.
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama begini. Tidak mengerti.
1: Maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu, bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja, sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang. Yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak? Apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah, anak. Betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah Mama. Saya tidur dulu, Ane.
2: Yo, aku tidur sudah.
1: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu, Kak.
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti orang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh.
2: Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma. Uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kan?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kan? Maria tidak sayang Bapak, kan? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu ya kena perahu. Ampun. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kau sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
1: Bapak jangan begini. Bapak. Ya Tuhan Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapa, Bapa tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapa. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, tidak apa-apa Pak Cejoni. Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obet! Obet! Obet! Tolong!

0: Aduh. Aduh. Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak. Bapak. Mama. Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong, tolong saya punya suami.
0: Mama, Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tong dua selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bu kampung sebagaimana ini? Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah saya punya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam saya punya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan Editing Mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh no.
1: Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruih.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan, ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini itu kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsi CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah memampukan kami dalam menghadapi segala sesuatu. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 dan 8. Tertulis demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petinju kelas berat bernama Joe Louis yang menjadi juara dunia sejak tahun 1937 sampai 1949 ketika akan berhadapan dengan seorang penantang bernama Billy Conn diperingatkan untuk mewaspadai kecepatan Billy Conn yang luar biasa yang bisa menyerang dan kemudian lari menghindar. Menanggapi peringatan itu, Joe Louis mengatakan, dia bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Dalam pertandingan itu, Joe Louis berhasil menang dan mempertahankan gelarnya. Ada hal yang menarik dari perkataan Joe Louis. Dia bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Yang menariknya adalah bahwa di hadapan Tuhan, kita tidak bisa melakukan kedua hal ini. Kita tidak bisa lari dan juga tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kita perhatikan kembali Mazmur 139 ayat yang ke-7 ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dan di ayat yang ke-8, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Mazmur 139 dituliskan oleh Raja Daud sebagai sebuah doa ucapan syukur, pengakuan, dan juga pemahamannya, perenungannya yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, terlebih khusus dirinya secara pribadi. Kalau kita baca ayat demi ayat dalam Mazmur 139 ini, kita memperhatikan bagaimana Daud mengakui Tuhan sebagai pribadi yang maha tahu, dan kemudian Tuhan adalah pribadi yang maha hadir atau maha ada. Selanjutnya Daud mengakui Tuhan sebagai pencipta. Dan oleh karena semua fakta kebenaran itu, Daud menyerahkan diri kepada Tuhan yang berdaulat dan yang sanggup melakukan keadilan. Apa yang diungkapkan dalam ayat 7 dan 8 ini bukan merupakan upaya Daud untuk melarikan diri dari Tuhan atau bersembunyi dari hadirat-Nya. Tapi apa yang tertulis di sini merupakan ungkapan kekaguman dari Daud terhadap kenyataan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan kemahahadiran Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang, dimensi, waktu maupun kondisi situasi fisik kita. Di titik tertinggi ataupun di titik terendah, di situ Tuhan ada. Di tempat yang mungkin secara fisik kelihatan paling jauh maupun di tempat yang secara emosional terasa paling gelap, hadirat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saudara dan saya. Kenyataan bahwa Tuhan selalu hadir di mana saja menunjukkan bahwa kita ini tidak pernah sendirian. Dalam masa-masa kesepian, terisolasi, di mana kita tidak dipahami oleh siapapun, Tuhan selalu ada memberikan penghiburan dan hadirat-Nya menguatkan kita. Dalam masa-masa yang terasa begitu gelap dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Immanuel bersama dengan saudara dan saya.
Dan karena kehadiran Tuhan itu selalu ada, maka kita juga perlu menyadari bahwa tidak ada satupun dosa yang tersembunyi di hadapannya. Setiap perbuatan dosa kita nampak di hadapan matanya. Dan karena itu, kita perlu untuk selalu hidup dalam kebenaran dengan integritas yang tinggi. Hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa lari dan tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan ada, dan hadirat-Nya itu bukanlah hal yang menakutkan buat kita, tapi justru menghiburkan dan memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk menjalani hidup dengan iman, sukacita, dan semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang memberikan sukacita. Terima kasih, kami sadar Engkau ada di mana-mana. Hadirat-Mu memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan bagi setiap kami.

Jadi ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang di bangsa kami agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia, Serui, kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 dan MW 1026 kHz.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Ih, baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa direcycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia program Satu RRI Serui. Di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Dan selamat memulai hari baru Anda di minggu baru ini ya. Hari Senin 27 Juli 2026. Kembali lagi program Satu RRI Serui mengudara di ruang dengar Anda. Tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Edisi Senin 27 Juli 2026. Baik pendengar, bersama saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 10 nanti ya, waktu Indonesia Timur tentunya.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar mengawali segala aktivitas kerja rutinitas kita di hari ini, di awal minggu yang baru ya, edisi Senin 27 Juli 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema iman yang memampukan. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada, dan juga menjadi bekal pegangan bagi kita untuk melangkah melakukan segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini. Selamat mendengarkan, dan semoga Anda terberkati melalui renungan dan doa pagi yang kami hadirkan.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sehat, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.
1: Maybe I can heal you again.
2: What a heal! Yo, wake up!
1: Speed boosting myself.
3: Bravo, bravo. Let's stay in sync.
1: Every piece of his util gives you an assist.
3: Oh, yeah.

0: Selamat pagi, Ibu. Semangat menghadapi hari ini ya.
1: Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Tawarik 25 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut berbagai riset yang pernah dilakukan, ada semacam pola kegagalan dan kesuksesan dari berbagai bisnis yang dijalankan. Dari misalnya 100 bisnis baru yang buka pada hari ini, di tahun pertama hanya akan tersisa 80, 20 lainnya tutup. Di tahun yang kedua, hanya tersisa 70. Di tahun yang kelima, hanya tersisa sekitar 50. Separuhnya sudah bangkrut. Dan di tahun yang ke-10, tersisa sekitar 35 bisnis yang bertahan. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami kegagalan semacam ini. Sudah mencoba berusaha membuka bisnis, tapi bisnis atau usaha itu kemudian tutup dan mengalami kerugian. Tapi dalam menghadapi kerugian atau kegagalan, firman Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita tidak putus asa, tapi kita menjalani hidup dengan iman. Iman pada kuasa Tuhan memampukan kita untuk menghadapi kegagalan, kerugian, kebangkrutan, atau apapun situasi persoalan yang terjadi. Kita perhatikan kembali 2 Tawarik 25 ayat 9 ini. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Raja Amazia dari Yehuda atau kerajaan Israel yang ada di selatan sedang menghadapi tantangan besar. Ada peperangan melawan bangsa Edom. Dan untuk menghadapi peperangan itu, dia menyewa 100.000 prajurit dari kerajaan Israel utara dengan bayaran 100 talenta perak, yang kalau dirupiahkan saat ini nilainya sekitar 125 miliar. Nilai itu sudah dibayarkan oleh Raja Amazia. Tapi kemudian seorang abdi Allah datang kepadanya, menyampaikan firman Tuhan supaya tidak mengandalkan pasukan dari kerajaan Israel utara, tapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Raja Amazia ketika mendengar ucapan dari abdi Allah itu yang diutus Tuhan, mengatakan soal uang yang sudah dia bayarkan, Raja Amazia merasa rugi karena telah membayar sedemikian besar. Sehingga dia bertanya, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Terhadap apa yang ditanyakan Raja Amazia, abdi Allah itu berkata, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Dalam hal ini Raja Amazia dituntut untuk percaya, dituntut untuk beriman, dan iman itu memampukan dalam mengatasi segala persoalan yang ada, termasuk kerugian yang telah terjadi. Kita seringkali beriman kepada kekuatan manusia. Kita mengandalkan kepandaian, mengandalkan koneksi, mengandalkan kehebatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan para penguasa yang kita kenal. Tapi itu semua tidak menjamin kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan kita. Iman kepada Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk meraih kemenangan. Dan dengan iman yang sama juga, kita mampu untuk mengatasi kegagalan, kerugian yang terjadi. Ada kalanya kita menjadi rugi atas keputusan yang kita ambil, tapi jangan tinggal terus-menerus dalam penyesalan, dalam keterpurukan, kekecewaan akibat apa yang sudah terjadi. Firman Tuhan berbicara kepada kita untuk melangkah dengan iman, sebab Tuhan dapat memberikan lebih daripada apa yang sudah hilang daripada kita. Tuhan sanggup memberikan berkat-Nya lebih daripada apa yang telah menjadi kerugian kita. Yang terpenting adalah kita jalani hidup dengan iman, karena iman kepada Tuhan itu akan memampukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani usaha, pekerjaan, tugas tanggung jawab kita. Jalani itu dengan iman kepada Tuhan yang memberikan kita kemampuan, yang menjadi sumber pertolongan dan sumber berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, semangat baru untuk menjalani kehidupan. Kami sadari kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan ataupun kepandaian kami. Kami butuh Engkau Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan, Engkau sumber kemenangan, sumber keberhasilan, dan sumber berkat bagi kami. Kami tidak mau terpuruk dalam perasaan kecewa, putus asa oleh karena kegagalan ataupun kerugian, tapi kami mau bangkit dan menjalani hidup dengan iman, percaya bahwa Tuhan selalu sanggup menyediakan bagi kami. Bahkan Engkau sanggup untuk memberikan lebih daripada segala sesuatu yang telah hilang. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga kami senantiasa berhasil dan berkemenangan di dalam anugerah dan kuasa-Mu ya Tuhan. Lawatlah setiap kami, tilik ya Tuhan setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan baru, membangkitkan, dan mengerjakan mujizat-Mu di dalam setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
2: Mama Lime Grid

Pendengar, perlu diketahui manfaat bangun pagi. Tidur lebih awal dan bangun lebih cepat akan membuat orang makin sehat, kaya, dan bijaksana. Demikian ungkapan tokoh Amerika Serikat Benjamin Franklin. Saudara, apa yang bisa kita nikmati bila kita bangun lebih awal di waktu pagi hari? Pertama, udara segar. Nikmati udara pagi yang segar dan tidak terlalu banyak terpolusi. Hirup dalam-dalam untuk menyuplai oksigen ke otak. Dengan suplai oksigen yang mencukupi, otak akan bekerja lebih baik. Pada pagi hari, menjelang fajar menyingsing, udara masih mengandung gas ozon yang baik untuk mencegah kerusakan paru-paru, penyumbatan pembuluh darah, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, terapi diabetes, asam, alergi, penyakit jantung, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Kedua, sinar matahari. Nah, cahaya matahari pagi yang hangat sangat penting untuk tubuh. Sinar matahari pagi kaya vitamin D yang baik untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Dengan memperoleh matahari pagi, Anda bisa mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Bagi para pria, vitamin D sangat penting untuk meningkatkan kesuburan. Selain itu, matahari pagi juga baik untuk kesehatan kulit karena tidak mengandung sinar ultraviolet yang bisa memicu kanker kulit. Saudara, banyak orang melewatkan sarapan dengan alasan tak ada waktu. Padahal, sarapan sangat penting untuk menyuplai energi tubuh dan fungsi kerja otak. Tanpa sarapan, tubuh akan lemas dan kurang energi. Otak pun tak dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda bangun pagi, tentu tak perlu melewatkan sarapan. Anda akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan sarapan dan bekal ke kantor ataupun bekal si kecil ke sekolah.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada. Anda sedang mendengarkan siaran program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Ya pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Mungkin Anda yang baru bangun tidur ya. Ya, kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Apapun yang Anda rencanakan untuk dikerjakan hari ini, jangan lupa untuk mengawali semua dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya memohon tuntunan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang akan kita laksanakan di hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ya pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui.

Ya baik, selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia menghadirkan lintas berita pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Di antaranya, tim gabungan lanjutkan pencarian korban hilang jalur Wapoga Otodemo Waropen. Dinas Kesehatan terus lakukan pengawasan terhadap keamanan pangan seperti warung kios dan tempat gorengan. Pendengar, dua berita ini akan dirangkaikan dengan informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah Lintas Rui pagi selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita ke berita pertama. Tim gabungan lanjutkan pencarian korban hilang jalur Wapoga Otodemo Waropen. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Tim SAR gabungan yang dipimpin Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jericho Agob SHMH terus melanjutkan pencarian terhadap seorang korban yang hilang akibat kecelakaan speedboat di Muara Kali Obaiwa, Distrik Inggerus, Kabupaten Waropen. Pada Sabtu 25 Juli 2026, tim bergerak melalui jalur laut menggunakan kapal kayu dari Pelabuhan Uri menuju Wapoga, kemudian melanjutkan pencarian melalui jalur darat dan menyisir pinggiran Kali Otodemo dengan kendaraan roda 2. Pencarian dilakukan untuk menemukan korban bernama Angkuan yang bekerja sebagai juru bahasa dan dilaporkan hilang sejak kecelakaan speedboat yang terjadi pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur di Muara Kali Obaiwa. Lokasi kejadian berada sekitar 77 km dari kampung Wapoga dan dapat ditempuh sekitar 14 perjalanan melalui jalur sungai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan berangkat dari Kabupaten Nabire pada Senin 13 Juli 2026 menggunakan satu unit speedboat Viber bermesin 3 unit.

0: unit 40 PK dengan membawa bahan kebutuhan pokok serta 7 orang penumpang menuju Kampung Wapoga. Setelah bermalam di Kampung Wapoga, rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan 2 unit speedboat Viber berukuran lebih kecil menuju wilayah pedalaman. Pada Selasa 14 Juli 2026, rombongan tiba di Kampung Otodemo sekitar pukul 18.00 WIT dan bermalam sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke kilometer 80 pada keesokan harinya. Saat perjalanan pada Rabu 15 Juli 2026, salah satu speedboat mengalami gangguan pada mesin 15 PK. Di saat bersamaan, Sungai Wapoga sedang dilanda banjir dengan arus yang sangat deras, sehingga perahu tidak dapat dikendalikan dan akhirnya terbalik di muara Kali Obaiwa. Akibat kecelakaan tersebut, 6 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Angkuan dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan bersama Polres Waropen. Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jericho Agou mengatakan, tim melakukan perjalanan melalui laut menggunakan kapal kayu dari Pelabuhan Uri menuju Wapoga. Selanjutnya pencarian diteruskan di wilayah darat dengan menyisir pinggiran Kali Otodemo menggunakan kendaraan roda 2 untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses. Polres Waropen melakukan pembekalan terhadap tim SAR gabungan dan terus berupaya semaksimal mungkin melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang. Medan yang cukup berat, tingginya debit air dan derasnya arus sungai menjadi tantangan dalam pelaksanaan operasi pencarian. Namun demikian, Polres Waropen tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat hingga proses pencarian selesai. Polres Waropen juga menghimbau kepada masyarakat, operator transportasi sungai maupun perusahaan yang menggunakan transportasi air agar selalu mengutamakan aspek keselamatan pelayaran. Pemeriksaan kondisi mesin, kapasitas muatan, serta memperhatikan cuaca dan debit air sebelum berlayar dinilai penting untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Wakapolres Waropen juga mengatakan akan terus menyampaikan perkembangan proses pencarian kepada masyarakat secara terbuka sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik selama operasi pencarian korban masih berlangsung. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pendengar berita selanjutnya, Dinas Kesehatan terus lakukan pengawasan terhadap keamanan pangan seperti warung kios dan tempat gorengan. Laporan Cindy Faidiban.
2: Jayapura itu ada di Dinas Kesehatan, sehingga kami ini punya binaan yang namanya...
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Nyiapen terus meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan yang dijual di rumah makan, warung, kios, hingga pedagang gorengan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jayapura, kepanjangan tangan petugas yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Nyiapen. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Nyiapen Karolis Tanawani mengatakan, pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan makanan dan minuman yang beredar aman dikonsumsi untuk masyarakat.
2: Kebetulan perpanjangan tangan Balai POM Jayapura itu ada di Dinas Kesehatan, sehingga kami ini punya binaan yang namanya Gusti Rumah Tangga Pangan. Itu jadi binaan kami untuk jadi tanggung jawab yang selalu kami edukasi. Edukasi untuk pelayanan pangan itu kepada masyarakat benar-benar harus sesuai dengan regulasi kebersihan yang selalu kita tekankan untuk mereka. Dan itu hampir setiap tahun kami lakukan edukasi, peningkatan kapasitas. Nah, ada beberapa industri rumah tangga pangan termasuk rumah-rumah makan yang menjadi perhatian kami setiap tahun, Itu dalam satu tahun ada 3 kali kami melakukan pemeriksaan ke lapangan.
3: Selain itu, pengawas juga menyasar pedagang gorengan. Menurutnya, penggunaan minyak goreng yang sudah berubah warna menjadi hitam tidak layak digunakan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen.
2: Nah, kita berharap supaya dengan rutinitas kami melakukan pengawasan, itu minimal bisa membina para pemilik industri rumah tangga ini, sehingga dia sadar bahwa kalau dia mau jualannya laris, ya yang harus dijaga itu adalah kebersihan. Nah, sehingga kalau kebersihan itu dijaga, maka kebersihan itu akan juga berlaku untuk industri makanannya, sehingga itu pun juga akan berdampak kepada masyarakat yang meminati makanannya. Sehingga itu secara ekonomi pemiliknya akan merasakan dampak ekonominya, tetapi juga dampak kesehatan akan dirasakan juga oleh para konsumen yang menikmati makannya begitu.
3: Karolis menegaskan petugas juga akan menindak warung atau kios yang masih menjual makanan yang sudah tidak layak konsumsi, baik karena kualitas telah menurun maupun telah kadaluarsa. Dinas Kesehatan berharap para pelaku usaha dapat lebih memperhatikan kualitas dan keamanan pangan yang dijual sehingga masyarakat memperoleh makanan yang aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya. Ketersediaan 9 bahan pokok di Yapen dipastikan aman. Laporan Cindy Faidiban.
1: Tapi bisa kembali normal dengan
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Kepulauan Yapen terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan 9 bahan pokok sembako di wilayah tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetapi terpenuhi mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga bahan pokok lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Bahan Pokok Bapok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Ferdinandus Bukutubung, mengatakan bahwa hingga saat ini stok 9 bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Yapen masih dalam kondisi aman dan tersedia.
1: Saat ini dia aman-aman saja, tidak terjadi. Memang ada kenaikan, tapi bisa kembali normal dengan macam telur, minyak goreng. Berapa waktu kemarin kan kapal lambat ada naik, tapi begitu kapal masuk harga kembali jalan seperti biasa.
3: Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Kalau telur harganya normal-normal saja. Atau sudah kembali stabil seperti biasa, itu kalau harga telur.
2: Menurut Fernandus, persediaan beras, minyak goreng, dan telur masih mencukupi, baik distributor maupun di pasar Aror-Iror Serui maupun di ia mengimbau, tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan kebutuhan pokok.
1: Telur ayam ras, yang 30 butir perak, 60 sampai 65, 60 itu harga terendah. 65 itu harga tertinggi. 60-65. Kalau rata-rata 62.500. Itu tetap tersedia stoknya. Kalau beras harganya tetap aman-aman saja. Seperti beras kualitas premium. Itu harga terendah 16.000. Harga tertinggi 19.000.
2: Disperinda Kabupaten Kepulauan Yapen berharap ketersediaan 9 bahan pokok tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan stabilitas harga di pasaran tetap terkendali. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
4: Oke.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Ibadah penyandang disabilitas akan dilaksanakan pada 29 Juli 2026 berlangsung di Jemaat GKI Betania Waropen. Laporan Tabina Rumpaidus.
5: Ibadah khusus untuk penyandang disabilitas dilaksanakan pada 29 Juli 2026. Ibadah tersebut akan berlangsung di Jemaat GKI Betania Waren, Klasis GKI Waropen. Hal itu disampaikan Sekretaris Jemaat Penatua Abner Demianus Dori setelah ibadah Minggu pagi, Minggu 26 Juli 2026.
6: Bahwa nanti pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, itu ada ibadah disabilitas yang dilaksanakan di Jemaat Penatua Waren. Untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, ibadah ini memang untuk disabilitas, tapi diharapkan untuk kita sekalian dengan bebasnya dalam ibadah di masjid, baik warga jemaat maupun penatua dan jemaat, kita sama-sama diminta untuk hadir dalam ibadah disabilitas di masjid. Untuk suatu ibadah nanti akan disampaikan di ibadah raya.
5: Pada kesempatan yang sama, Abner Demianus Dori menambahkan, sementara untuk ibadah hari doa syukur HDS Persekutuan Wanita, PW GKI di Tanah Papua, tepat pada Minggu 26 Juli 2026, khusus lingkungan Urfas dan Wairuri akan berlangsung di Jemaat GKI Alfa Omega Paradoi.
6: Kemudian yang berikut, ada surat masuk dari Badan Pekerja Pelatih, disampaikan kepada Badan Pelayanan Untuk PW. Ini juga informasinya nanti juga diperlihat di Badan Pelayanan Untuk. Terkait dengan ibadah ADE, yang sesuai dengan penyampaian dari Badan Pekerja Pelatih bahwa ADS hari ini tanggal 26 Juli 2026 untuk khusus lingkungan YWR PPJI itu ibadah gabungannya akan dilaksanakan di Jemaat Alfa Omega Paradoi. Untuk itu kepada Badan Pelayanan PW dan seluruh anggota PW boleh datang hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ADS dimaksud.
5: Ia juga mengatakan pelayan firman dan majelis jemaat mengharapkan kehadiran warga jemaat GKI Betania Waren untuk dapat hadir dalam kedua ibadah tersebut. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rompaidus melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri berita lintas RUI pagi edisi Senin 27 Juli 2026 dengan kami sampaikan topik utama. Tim gabungan lanjutkan pencarian korban hilang jalur Wapoga Otodemo Waropen. Dinas Kesehatan terus lakukan pengawasan terhadap keamanan pangan seperti warung, kios, dan tempat gorengan. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas RUI Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, SRUI. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: cowok.
1: Sapa pua?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi, hingga pati rasa bangga.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pukul 6:31 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemkab Halteng meluncurkan inovasi sehati untuk pendampingan ibu hamil. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meluncurkan inovasi sehati untuk memperkuat layanan kesehatan ibu hamil. Program tersebut menekankan pendampingan sejak kehamilan hingga persalinan. Sehati merupakan akronim Sehatkan Ibu Hamil Terintegrasi yang digagas Khalid Abdul Halik. Inovasi itu bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan evaluasi program cek kesehatan gratis di Halmahera Tengah. Pemerintah daerah menilai kedua program saling mendukung penguatan layanan dasar. Pendengar, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Jumadil, menyebut kelompok rentan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pendampingan ibu hamil menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh unsur mendukung pelaksanaan program kesehatan di setiap wilayah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan memperluas jangkauan pelayanan masyarakat. Penguatan layanan kesehatan dasar menjadi salah satu fokus pembangunan daerah tahun ini. Inovasi tersebut diharapkan memberi manfaat bagi ibu hamil dan keluarga. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi pertama ya, yang masih bertemakan layanan kesehatan, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meluncurkan inovasi sehati untuk pendampingan ibu hamil. Ya, baik pendengar, informasi berikut dengan tema yang sama, layanan kesehatan, masih dari Halmahera Tengah. Halteng siapkan strategi terpadu tekan stunting. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memperkuat strategi pembangunan keluarga sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan yang mengintegrasikan penanganan stunting, perlindungan ibu dan anak, pendidikan, hingga penguatan ketahanan keluarga dinilai selaras dan arah kebijakan nasional yang diusung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Jainahu, dan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sang Aji di Weda. Bupati Ikram menegaskan keberhasilan pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh program harus bertumpu pada data yang akurat agar setiap intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar, menurutnya sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah harus diperkuat, termasuk kolaborasi antara tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana di lapangan agar penanganan keluarga berisiko stunting lebih tepat sasaran. Sebagai bentuk implementasi, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menjalankan sejumlah program yang menyasar langsung keluarga, di antaranya pemberian insentif bagi ibu hamil dan menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan untuk menekan angka stunting, serta penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA atau SMK guna meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah daerah juga mengintegrasikan program ketahanan keluarga dengan peningkatan gizi masyarakat melalui sektor pertanian, pembangunan rumah layak huni, hingga penyaluran bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Ya, pendengar, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Jainahu, menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki keterkaitan kuat dengan program prioritas nasional pembangunan keluarga. Satu langkah yang mendapat perhatian dari komitmen pemerintah daerah membentuk kelompok Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, termasuk di kawasan industri dan kota Weda. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi keluarga pekerja dalam memperoleh layanan pengasuhan anak yang aman dan berkualitas.
Menurut Ansar, kolaborasi tersebut membuka peluang lahirnya model pembangunan keluarga yang lebih terintegrasi di Maluku Utara, terutama di daerah industri yang menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan keluarga. Pendengar, dengan penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah, upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pengasuhan anak, serta penguatan ketahanan keluarga di Halmahera Tengah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM di Maluku Utara. Ya pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bertemakan layanan kesehatan. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian, dan pendengar Anda juga dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya pendengar, pukul 6:38 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat memulai aktivitas Anda ya dengan berbagai profesi Anda masing-masing. Baik Anda yang berprofesi sebagai ASN ya, yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan juga maupun kantor-kantor swasta ya, atau Anda dengan berbagai profesi lainnya, kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Ya, kami sampaikan buat para ASN ya, bahwa di hari ini akan diadakan upacara pembukaan untuk seluruh rangkaian kegiatan menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang akan ditandai dengan apel pencanangan rangkaian kegiatan dan pembagian bendera merah putih ya, dan akan dilanjutkan dengan parade bendera merah putih. Kegiatan ini akan dilaksanakan hari ini ya, hari Senin 27 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga selesai, bertempat di Alun-Alun Trikora Serui. Ya pendengar, sudah menjelang nih bulan Agustus ya, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang akan di puncak perayaannya ya pada 17 Agustus 2026 nanti. Ya tentu saja euforia Piala Dunia yang sudah berlalu ya, kita gantikan dengan euforia menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya bagi warga masyarakat ya yang masih ada bendera-bendera negara lain nih di halaman rumah, di pohon-pohon ya, di pinggir jalan ya, mohon untuk segera diturunkan dan diganti dengan bendera nasional ya, bendera Indonesia tentunya merah putih berkibar untuk menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ya, pendengar, kalau kemarin ya euforia Piala Dunia nih, kita bergembira merayakan ya, tim-tim kebanggaan kita masing-masing ya, dari negara-negara yang mengikut serta dalam pertandingan Piala Dunia dengan euforia yang begitu meriah. Dan sekarang kembali lagi nih, kita gantikan dengan euforia yang tak kalah meriah, bahkan lebih meriah lagi ya, untuk menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ya, yang tadinya bendera dari negara masing-masing ya, negara-negara luar ya. Oke, sekarang digantikan dengan merah putih yang berkibar menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Pukul 6:48 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Sekolah negeri kekurangan murid, ini kata pakar. Pendengar, fenomena sekolah sepi peminat mewarnai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah hanya menerima 1 hingga 3 siswa baru. Bahkan beberapa sekolah di Jawa Timur dilaporkan tidak memperoleh murid baru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelaah lebih jauh, mulai dari perubahan demografi, persebaran sekolah hingga ketimpangan mutu pendidikan. Pada saat yang sama, kondisi berbeda terlihat di sebagian sekolah swasta dengan diferensiasi program yang kuat, seperti Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam, dan Sekolah Nasional Plus. Pengamat Pendidikan Nasional UMY, Endo Dwi Hatmanto, justru melihat sekolah-sekolah swasta tersebut menerima pendaftar melebihi daya tampung. Namun, sekolah swasta konvensional yang dikelola yayasan lama harus bekerja keras mencari murid. Pendengar, menurut Endro, SPMB pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun implementasinya di berbagai daerah masih perlu dievaluasi. Ia mencontohkan penetapan daya tampung sekolah negeri yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah dan keberadaan sekolah swasta. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan peserta didik di sejumlah sekolah.

Ya, pendengar, itulah satu informasi pertama ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang sekolah negeri yang kekurangan murid. Dan kata pakar ya, untuk menanggapi fenomena kekurangan murid pada sekolah negeri. Ya, kita beranjak ke informasi berikut, pendengar, yang masih berkaitan nih dengan layanan pendidikan. Komite dan MA Madaniyah Bantul kolaborasi madrasah yang inklusif dan Ekstranas 2026. Pendengar, menyambut tahun ajaran 2026-2027, Madrasah Aliyah Madaniyah Bantul menggelar rapat koordinasi bersama komite pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Rapat ini dihadiri Ketua Yayasan Madaniyah, Ketua Komite, Pengawas, Kepala Madrasah, dan seluruh stakeholder madrasah. Kegiatan ini berlangsung di dalam Hanoman Cafe and Eatery, Yogyakarta, berjalan lancar dan penuh nuansa musyawarah. Pendengar, Kepala MA Madaniyah Bantul, Anies Fatiha MPD, menyampaikan laporan kondisi madrasah, capaian tahun lalu, serta rencana program tahun ajaran 2026-2027, di mana di tahun ajaran baru ini, MA Madaniyah Bantul, sesuai dengan SK nomor 463 tahun 2024, ditetapkan sebagai MA dengan penguatan keterampilan agrobisnis, tanaman dan agrobisnis, pengolahan hasil pertanian, dan SK nomor 519 tahun 2026 tentang penetapan MA Madaniyah Bantul, termasuk piloting madrasah, menyelenggara pendidikan inklusif. Dengan dua SK tersebut diharapkan MA Madaniyah semakin berkontribusi dan berkolaborasi dalam pendidikan. Pendengar, sementara itu diungkapkan Ketua Komite Madrasah Adam Basori bahwa komite mempunyai komitmen dan sinergitas dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Rapat ini juga menjadi jembatan dan aspirasi dari wali peserta didik demi kemajuan madrasah. Beberapa agenda yang dibahas dalam rapat ini antara lain, pendirian badan wakaf atau lembaga amil zakat, MA Madaniyah Bantul, serta strategi pengembangan madrasah dan prestasi peserta didik, dan persiapan kegiatan Ekstranas 2026, oleh kelompok kerja Kepala Madrasah Plus Keterampilan pada tanggal 10 hingga 13 September 2026 di Lamongan. Ya, baik pendengar, melalui diskusi panjang yang berlangsung secara terbuka dan konstruktif, seluruh peserta rapat sepakat untuk membangun sinergitas terkait dengan pembentukan dan pengelolaan badan wakaf madrasah, serta sepakat untuk berpartisipasi dan menyiapkan kegiatan Ekstranas 2026. Diharapkan rapat komite dan madrasah ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan madrasah yang unggul, berprestasi dan berkarakter sesuai dengan visi dan misi madrasah, dan kesepakatan awal evaluasi berkala sepanjang tahun ajaran. Ya, baik pendengar, itulah informasi kedua ya tentang komite dan MA Madaniyah Bantul yang kolaborasi madrasah inklusif dan Ekstranas tahun 2026. Semoga dua informasi bertemakan layanan pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian.

Ya, pendengar, pukul 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 7 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral, juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan.

0: kebijakan di BGN Pusat.
1: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Nafulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
1: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
4: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH CHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
4: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH CHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
6: Dananya dari DBH CHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
4: Melalui penyaluran BLT DBH CHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
8: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
9: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan, ya, tersebar di 39 desa kelurahan, ya. kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu kita juga sudah mengadakan
8: untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
10: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh, Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Gebiang.
8: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah singgah Cefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
11: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Cefor Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
12: Rumah Singgah Cefor Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
13: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampre.
12: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
14: Terima kasih Adam Inong, Kota Banda Aceh, sudah berbagi

0: Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
3: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup D ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Angkat pusing lebih asik menambah.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
9: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
13: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
12: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
13: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
12: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
13: Ye, betul itu.
14: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
7: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
15: Dispora Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan Muay Thai. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
16: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan cabang olahraga Muay Thai sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi atlet daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Provinsi Muay Thai Indonesia, Provinsi Papua Barat yang menjadi momentum memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menyusun arah pembinaan olahraga yang lebih baik. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat, Joni Saiba, menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga, termasuk Muay Thai. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan atlet, pelatihan, peningkatan kualitas sparring, hingga penguatan solidaritas organisasi.
17: Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan olahraga sejalan dengan program pembinaan atlet, pelatihan dan sparring, peningkatan prestasi, serta penguatan solidaritas yang telah dicanangkan oleh Muay Thai Indonesia Provinsi Papua Barat. Dukungan ini merupakan wujud nyata terhadap pemerintah daerah terhadap kemajuan olahraga sebagai salah satu sarana pembentukan karakter generasi muda, sekaligus sarana promosi daerah melalui prestasi olahraga.
16: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Papua Barat, Daniel Paul Mapahai, menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan Muay Thai. Ia menilai sinergi antara pemerintah, KONI, pelatih, atlet, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi olahraga bela diri tersebut.
18: Ke depan, kita harus memiliki tekad yang sama bahwa Muay Thai Papua Barat harus berkembang menjadi organisasi yang modern, mandiri dan mampu mencetak atlet berprestasi, mengharumkan nama Papua Barat tingkat nasional maupun internasional. Saya juga mengajak seluruh pihak membangun sinergi dengan pemerintah, KONI, BUMD, BUMN, dunia usaha dan masyarakat, sebab saya meyakini bahwa Muay bukan hanya olahraga prestasi, tapi juga bagian dari industri olahraga yang mampu membuka peluang pembinaan, lapangan pekerjaan, penyelenggaraan event, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Barat.
16: Daniel berharap dukungan yang diberikan pemerintah dapat terus berlanjut sehingga program pembinaan atlet berjalan lebih terarah. Ia optimistis dengan organisasi yang semakin solid dan pembinaan yang berkesinambungan, Muay Thai Papua Barat mampu melahirkan atlet-atlet yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Wujudkan kemandirian warga binaan, Lapas Geser gencarkan teknik perawatan kangkung hidroponik. Syaira Sangaji melaporkan selengkapnya.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku gencar memberikan pembekalan produktif bagi warga binaan. Warga binaan mereka dilatih merawat tanaman kangkung hidroponik inovatif dengan media bambu. Bimbingan ini bertujuan membekali warga binaan keterampilan budidaya hidroponik. Prosesnya meliputi persiapan media tanam, pembuatan nutrisi, penyemaian, perawatan harian, dan pengendalian hama. Inovasi ini diharapkan dapat memacu warga binaan agar konsisten menghasilkan kangkung hidroponik yang higienis dengan produksi yang terus meningkat, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Nober Hasanda menjelaskan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perawatan awal dilakukan setelah tanaman berusia 1 minggu.
20: Malah memberikan petunjuk, banyak petunjuk untuk bisa memenuhi standar diinginkan oleh Badan POM, termasuk pengolahan, pendaftaran edar dari Badan Pakasi, karena menjadi suatu kebanggaan sendiri. Jarang sekali advis atau masukan kepada kami di Lapas Geser untuk berbenah, bisa memenuhi semua persyaratan diperlukan begitu.
19: Nober Hasanda berharap warga binaan Lapas Kelas 3 Geser dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan, sehingga konsep budidaya ini dapat berhasil secara berkelanjutan. Melalui kegiatan positif ini, Lapas Geser membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan kepribadian, tetapi juga sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan siap berkontribusi dan positif di tengah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, untuk Indonesia.
0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
21: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
22: Terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
24: Warta Nusantara.
15: Bimbingan teknis guru utama bahasa Tunas Ibu terus diperkuat di tingkat hilir sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya Resti Febrianti.
25: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual, yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah, yang menilai setelah kurikulum tersedia, harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah, hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
1: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya, sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
25: Nuhuyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam keseharian.
2: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib, kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei, kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak, kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih, misalnya siswa A, dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana, bakatnya dia di mana, apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
25: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan.
3: Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku berkomitmen membenahi data pajak dan retribusi guna sokong peningkatan PAD. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku mulai tancap gas membenahi sistem pengelolaan pajak daerah, mulai dari penyelarasan regulasi, memperbaiki data objek pajak, hingga menyederhanakan mekanisme pemungutan menjadi 3 fokus utama yang dikebut dalam tahun ini. Langkah itu ditegaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Imelda D. Erwatimena usai mengikuti rapat koordinasi dan harmonisasi implementasi opsen pajak daerah Provinsi Maluku tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Imelda, pembenahan ini bukan sekedar urusan administrasi. Tujuannya jelas menutup celah kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya ingin memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, penerimaan daerah bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia menambahkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal daerah. Pada akhirnya, kemandirian keuangan daerah bisa mendorong pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5: Komitmen menyelaraskan regulasi, kemudian memperbarui data seluruh objek pajak, serta menyederhanakan tata kelola pemungutan pajak daerah agar lebih efektif dan akuntabel.
4: Diketahui rakor yang diprakarsai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang berpusat di Kabupaten Maluku Tengah menjadi forum strategis menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kabupaten kota. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jalaluddin Salam Pesi, jajaran pimpinan perangkat daerah Maluku Tengah serta para kepala badan pendapatan daerah kabupaten kota se-provinsi Maluku. Dengan regulasi yang selaras dan data yang diperbaharui, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan implementasi opsen pajak daerah tahun 2026 berjalan lebih efektif dengan target akhir yaitu pendapatan asli daerah naik, pelayanan masyarakat makin baik. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih ke informasi lainnya, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menargetkan pembangunan gudang baru yang akan dibangun di 11 titik yang dilakukan pada November mendatang untuk menambah kapasitas penyimpanan. Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
6: Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau Sulselbar, Paru Rosi mengungkapkan rencana pembangunan gudang baru Bulog yang disiapkan di 11 titik, diantaranya di Kabupaten Pindrang, Bone, Palopo, Bulukumba, Selayar, hingga Mamasa di Sulawesi Barat. Menurutnya saat ini persiapan secara teknis masih dilakukan prosesnya di pusat dan Bulog Sulselbar menyiapkan secara administrasi untuk memperlancar pembangunan gudang tersebut. Mengingat tanah yang digunakan ada yang memang milik Bulog, ada juga hibah dari pemerintah daerah.
8: Ini sedang proses perencanaan, jadi setelah kajian selesai baru perencanaan oleh konsultan perencana untuk mendapatkan estimate engineering kan, supaya ya, nanti perencanaan sekarang masih menyusun. Sambil paralel kami juga lengkapi kelengkapan administrasinya yang saat ini memang diperlukan seperti penyelesaian sertifikasi tanah.
6: Ia menambahkan saat ini total stok beras Bulog Sulselbar telah mencapai 855 ribu ton, sedangkan gudang Bulog hanya mampu menampung 364 ribu ton. Dengan jumlah 204 unit gudang yang terbagi dalam 52 kompleks gudang, sisanya diletakkan di gudang swasta yang disewa atau mitra penggilingan Bulog. Dikatakan pembangunan gudang diperkirakan akan dimulai pada November 2026 yang ditargetkan bisa rampung dalam 6 hingga 7 bulan atau sekitar Mei dan Juni 2027. Dan ini merupakan bagian dari program strategis Perumbulok Pusat yang mengalokasikan sebanyak 100 titik pembangunan gudang di seluruh Indonesia. Paru Rosi menyatakan pembangunan gudang ini memang penting karena kondisi kapasitas gudang milik Bulog cukup terbatas. Untuk mengatasinya saat ini dengan memperkuat jaringan kolaborasi dengan pemilik penggilingan padi swasta dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau PERPADI. Sementara itu salah seorang warga Nabila Ansar menilai langkah yang dilakukan oleh Bulog sangat tepat, apalagi pemerintah sedang gencar menyerap beras dari petani. Tentunya jika semakin banyak maka otomatis kapasitas gudang bertambah. Jangan sampai justru ketika membeli tempatnya tidak ada.
9: Kalau serapannya makin banyak otomatis gudangnya juga harus ditambah. Jangan sampai hasil panen petani sudah dibeli tapi tempat penyimpanannya kurang. Nah, memang mungkin 11 gudang ini belum bisa menutupi semua kebutuhan, tapi saya melihat ini sudah menjadi awal yang sangat baik. Yang penting pembangunannya ini benar-benar direalisasikan dan nantinya itu ditempatkan di daerah yang memang produksi padinya itu tinggi.
6: Nabila menambahkan dengan adanya penambahan cadangan pangan pemerintah, tentunya ke depan bisa menjaga kestabilan harga. Jadi ini sebenarnya bukan masalah membangun gudang saja, tapi ini juga masalah ketahanan pangan.
25: Dari Makassar, Ii Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan produksi padi meningkat hingga 10 ton per hektar melalui modernisasi pertanian dan optimalisasi Al-Sintan. Ayunia Nindiati melaporkan selengkapnya.
10: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menargetkan produksi padi meningkat hingga 9-10 ton per hektar dari rata-rata saat ini sekitar 7 ton per hektar. Andi Asman menyampaikan target tersebut usai penyaluran bantuan 1.568 unit Al-Sintan kepada kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan Kabupaten Bone secara simbolis belum lama ini. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Bupati berharap bantuan Al-Sintan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program PMAAS serta peningkatan indeks pertanaman atau IP300 hingga IP400 di sejumlah wilayah.
11: Tahun ini kita punya target bahwa
7: dengan adanya program PMAAS ya, yang kita gerakan ya, sebelumnya kita ada kegiatan IP 400 lebih 300, 400 dan 300. Semoga ini menjadi hal untuk bisa menunjang ya, meningkatkan pendapatan lebih, sarana tersebut lebih dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan atau hasil. Dari 7 ton rata-rata per hektar di seluruh wilayah Kota Bone menjadi ya minimal, kalau bisa setelah dibantu minimal 9 atau 10 ton.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin mengatakan, produksi padi saat ini masih berada pada kisaran 5 hingga 7 ton per hektar. Menurutnya, potensi lahan pertanian Bone yang cukup luas menjadi modal untuk meningkatkan produksi melalui modernisasi dan optimalisasi pertanian.
12: Sawah irigasi 43,107 hektar, sawah tanah hujan 69,81 hektar, sawah rawa pasang surut 5.914 hektar dan sawah rawa lebat 1.193 hektar. Dengan rata-rata produksi tiap tahun untuk tanaman padi sekitar 5-7 ton hektar dan jagung sekitar 6-7 ton per hektar.
11: Nurdin menyebut, bantuan Alsintan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

0: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P2KB Provinsi Gorontalo, mendorong peningkatan rasa percaya diri dan keterampilan para bidan dalam menyikapi tren penurunan persalinan normal di tingkat puskesmas. Berikut laporan sekapnya, Andi Sanga.
3: Persalinan normal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah, yakni menurunnya rasa percaya diri para bidan. Sebagian bidan menghadapi rasa kurang percaya diri dalam menangani persalinan normal seiring meningkatnya kasus kematian ibu di Gorontalo yang hingga Juli 2026 tercatat sudah ada 29 kasus. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, mendorong seluruh pihak terkait untuk mengembalikan serta meningkatkan rasa percaya diri para bidan di setiap puskesmas. Selain itu, peningkatan kompetensi dan keterampilan juga harus terus dilakukan agar para bidan semakin siap dan mampu menangani proses persalinan normal sesuai standar pelayanan kesehatan.
4: Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun. Salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka.
3: Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo, M. Stiwati Hiola, kemarin mengatakan, rasa percaya diri dan kompetensi para bidan merupakan dua faktor yang sangat penting dalam menangani persalinan normal. Kedua hal tersebut selama ini juga selalu menjadi perhatian IBI Gorontalo. Meski kondisi fiskal daerah semakin terbatas, upaya peningkatan kompetensi sekaligus rasa percaya diri para bidan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan.
5: Kami melakukan on the job training di masing-masing puskesmas. Siapa yang sudah terlatih, itu yang kami manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat bidan, sehingga ilmu yang mereka peroleh mereka share ke teman-teman yang lain, sehingga ilmu itu akan sama dan kompetensi teman-teman sejawat bidan akan dalam hal menolong persalinan akan sama juga.
3: Untuk meningkatkan layanan persalinan normal di tingkat puskesmas ke depan, IBI Gorontalo juga berharap pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan terus meningkatkan sarana dan prasarana di puskesmas. Hal ini penting agar para bidan dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena didukung fasilitas yang memadai sehingga pelayanan persalinan bagi ibu dapat dilakukan secara aman dan lancar. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah, pemeriksaan gigi secara berkala menjadi langkah mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut sekaligus mencegah kerusakan gigi lebih serius. Berikut laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
7: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
8: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang ya anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
6: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Penerangan Komando

0: Bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa meninggalnya seorang pria yang diduga mencuri ayam akibat amuk massa di Bali. Ia menegaskan penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Sari, tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain berpotensi menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut juga dapat memunculkan pelanggaran hukum baru. Badan Karantina Indonesia, Barantin, memastikan menjaga kepercayaan pasar Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Customs of People of Republic of China atau GACC. Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, mengatakan hasil audit tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional, sekaligus memastikan produk Indonesia tetap memenuhi persyaratan negara tujuan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobil Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho Xiao Song Jie 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya, Fajar Fikri juga mengalahkan Kim So di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026 yang lalu. Selanjutnya kami hadirkan beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Penerangan Korps Letkol Infanteri Wirya Artadiguna membantah video viral pelibatan TNI dalam dugaan pembobolan dan pencurian di ruangan kantor Bupati Intan Jaya pada Jumat kemarin. Dia mengatakan video tersebut merupakan video lama pada 2021 yang kembali diunggah untuk menyudutkan TNI. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabolete.
1: TNI HBMA akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian.
2: Komando Operasi Koops TNI HBMA membantah personilnya terlibat aksi pembobolan dan mengambil sejumlah komputer di kantor Bupati Intan Jaya Papua yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kepala Penerangan Koops TNI HBMA Letkol Infantri Wirya Artadiguna mengatakan bantahan ini disampaikan karena video yang beredar di media sosial dilakukan oleh TNI. Wirya menjelaskan potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021 saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor Bupati oleh Satgas Yonif 501 BY. Kala itu personil Satgas tengah memeriksa keamanan kantor Bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Dalam video yang viral tahun 2021 terlihat personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer seperti narasi yang beredar di media sosial. Terkait peristiwa di tahun 2021, Wirya memastikan pejabat berwenang saat itu, yakni Danrem 173, Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya Kepala Penerangan Korps TNI HBMA dari Kol Infantri Muhammad Wirya Artadiguna. Pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, Korps TNI HBMA akan menyampaikan klarifikasi resmi terkait beredarnya sebuah video di media sosial yang disertai narasi bahwa aparat TNI melakukan pendobrakan dan pencurian di kantor Bupati Intan Jaya pada tanggal 23 Juli 2026. Setelah menerima informasi tersebut, Korps TNI HBMA bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi berdasarkan hasil klarifikasi ini yang telah dilakukan oleh Korps TNI HBMA menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang ada. Video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan personil Satgas.

0: Yonif 501 Bajrayuda pada tahun 2021 saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya yang didasari dari pengaduan salah seorang aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini yang berkembang. Peristiwa tahun 2021 tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara TNI dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang pada saat itu menjabat Komandan Korem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Taufan Gestoro bersama Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Sementara itu, berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, memang terdapat dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan kantor bupati pada 24 Juli 2026. Namun, kejadian tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Dengan demikian, mengaitkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan. Korps TNI Habema menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang sedang berjalan dan mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum mengungkap fakta dan data secara profesional, objektif, dan transparan. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Di era digital, penggunaan dokumentasi lama yang dipadukan dengan narasi baru dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, dan mengganggu.
1: Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Arta Diguna, lebih lanjut mengatakan dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan di kantor bupati pada Jumat kemarin masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. Demikian laporan Bobby O. Sapuliete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
3: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
4: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
3: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
5: Petani kita ini adalah 77 ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
3: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan peserta mengikuti kontes kambing Kali Gesing dan Domba 2026 regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan berlangsung di Taman Nyai Ageng Rakit Bayat Klaten yang berlangsung kemarin. Selain merupakan ajang promosi wisata, acara ini juga memperkenalkan jenis kambing tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Kita menggelar kontes kambing Kali Gesing dan Domba regional Jateng DIY.
7: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Perkumpulan Peternak Kambing Kali Gesing Nasional tingkat Kabupaten Klaten menggelar kontes kambing Kali Gesing dan Domba tingkat regional Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan berlangsung di Taman Nyai Ageng Rakit Kompleks Objek Wisata Rowo Jombor Bayat Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir dalam kegiatan kontes kambing Kali Gesing dan Domba tersebut memberikan apresiasi yang tinggi karena sudah yang keempat kalinya kegiatan kontes itu. Melalui gelaran kontes akan menambah semangat para peternak kambing Kali Gesing dan Domba. Selain itu juga lebih memperkenalkan kambing jenis tersebut kepada masyarakat luas.
8: Nah, tentu harapannya dengan kontes kambing Kali Gesing ini yang pertama agar kemudian menambah motivasi dan semangat untuk para peternak domba dan kambing ini lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua juga mengenalkan pada warga masyarakat tentang adanya jenis domba Kali Gesing.
7: Dipilihnya Taman Nyi Ageng Rakit sebagai lokasi kontes menurut Hamenang Wajar Ismoyo sebagai sarana promosi wisata yang ada di Klaten termasuk objek wisata Rowo Jombor. Mengingat pesertanya berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Panitia penyelenggara Dwi kepada wartawan mengatakan kontes kambing Kali Gesing dan Domba merupakan rangkaian dalam rangka hari jadi Klaten ke-222 Kabupaten Klaten dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kurang lebih 350 peserta ikut ambil bagian dalam acara tahunan itu. Dikatakan tujuan dari kegiatan kontes adalah untuk mendorong semangat para peternak, selain itu mengangkat kembali harga kambing yang mengalami penurunan harga.
9: Menstabilkan harga lah, karena harga domba, harga kambing hancur-hancuran. Dengan adanya kontes ini, kambing-kambing terbaik keluar semua, ya harapannya bisa mengangkat domba-domba yang breeding, kambing-kambing yang breeding, biar harganya seperti itu.
7: Dwi juga menyebut dalam kontes tersebut memperlombakan 10 kelas antara lain untuk kambing Kali Gesing, kelas A jantan betina, kelas B jantan betina, kelas C jantan betina, dan juga kelas D jantan betina. Untuk domba sebanyak 10 kelas antara lain kelas non-poel jantan betina, poel 1 jantan betina, poel 2 jantan betina, ekstrim jantan dan betina, dan kambing dan domba bebas ekstrim. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Pameran Pro AVL Indonesia akan kembali digelar. Merek global akan meramaikan industri teknologi audiovisual. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Ketua dari tim juri.
11: Industri audiovisual, lighting, dan musik Indonesia kembali mendapat panggung internasional melalui penyelenggaraan Pro AVL Indonesia 2026. Pameran yang digelar pada 28 sampai 31 Juli 2026 di Nice Peak 2 Tangerang menghadirkan 60 merek global dari 12 negara. Ajang pameran ini juga memperkenalkan teknologi dan solusi terbaru bagi pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Ajang yang diselenggarakan Krista Exhibition ini menjadi wadah bertemunya produsen, distributor, integrator, sistem, pelaku industri kreatif, hingga komunitas musik. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, Pro AVL diharapkan mampu memperkuat industri audiovisual dan musik nasional, yakni melalui hadirnya inovasi serta kemitraan lintas sektor.
12: Kami selesai, Ibu nanti juga bisa informasikan bahwa di Pro AVL ini juga ada produk dalam negeri yang ditampilkan. Selain itu juga ada peralatan musik, juga IKM, industri kecil menengah, ikut ditampilkan sama dengan Kementerian Perindustrian. Jadi sudah terpilih beberapa produsen gitar, produsen alat-alat musik, dan juga casing-casing alat musik ditampilkan.
11: Kementerian Perindustrian turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya penerapan standar nasional bagi industri audio-video di Indonesia. Hal tersebut agar mampu bersaing di pasar global. Asesor Manajemen Mutu Industri Kementerian Perindustrian Yosi Trianggono menyebut Kemenperin sangat mendukung kegiatan pameran Pro AVL ini.
13: Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15 tahun 2018 dan ini baru ada revisi, makanya di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2024 itu juga baru mulai berlaku di bulan lalu ya. Jadi kedepannya itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang baru. Hanya nanti kami dari Kementerian Perindustrian, ya, dari pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini.
11: Pro AVL Indonesia 2026 juga digelar bersamaan dengan Musik Indonesia Expo 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif nasional. Selain menjadi ajang bisnis, penyelenggara juga menyiapkan berbagai program pendukung, mulai dari seminar industri, kompetisi musik, hingga demonstrasi teknologi terbaru. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pameran yang terkait dengan industri.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk hari ini.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya. dan potensi udara kabur di Kota Jambi dan di Kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan Kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di Kota Gorontalo, Manado, dan Kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di Kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui. Baik pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian. Pendengar, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2026 berfokus pada evaluasi data valid, bakti sosial terintegrasi, dan target rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Angka kemiskinan daerah tercatat masih berada di sekitar 21,16% dengan fokus pada pengurangan beban masyarakat. Pendengar, sementara sudut pandang dari Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Joseph Ade Dumatubun, dalam dialog interaktif di Pro Satere Ritual pada hari Senin 20 Juli 2026, mengatakan cara mengentaskan kemiskinan di Maluku Tenggara, yakni apabila sektor pertanian dikelola dengan cara pendekatan dari hulu ke hilir, tidak lagi secara tradisional. Berikut merubah mindset kita dengan mewujudkan transformasi kelompok tani tradisional menjadi petani yang berwawasan agrobisnis, tidak lagi sekedar makan mencukupi kebutuhan pakan, mendukung program pemerintah daerah dan pemerintah pusat menuju kedaulatan pangan lewat sektor pertanian. Kemudian, sektor pertanian akan menjanjikan apabila dikelola secara baik. Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian mengajak kaula muda bersama Dinas Pertanian di Maluku Tenggara agar sektor pertanian menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pada waktu yang sama, salah satu akun bernama Freddy Sarwai saat menonton live streaming dialog interaktif tersebut meminta pemerintah harus menyediakan pasar sehingga para petani bisa menjadi petani produktif bukan konsumtif. Pendengar, Freddy Sarwai pun mencontohkan di Pulau K besar itu banyak petani tetapi mereka bingung kemana untuk menjual hasil kebun atau tani mereka sehingga mereka lebih memilih mengkonsumsi sendiri. Ya, pendengar, informasi pertama tentang pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian.

0: Ya, baik pendengar setia program Satu dari Serui, akan kita ikuti bersama laporan langsung dari Alun-Alun Trikora Serui terkait dengan upacara pencanangan rangkaian kegiatan dan pembagian bendera merah putih yang akan selanjutnya dilanjutkan dengan parade bendera merah putih. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter kami Salomina Ayomi langsung dari lapangan Trikora Serui.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi rekan Salo di Trikora Alun-Alun Serui. Silahkan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya, Salo Yomi, berada di lapangan Alun-Alun Trikora Serui. Nah, dalam rangka persiapan pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan apel gabungan ASN dan juga TNI Polri. Dalam kegiatan ini adalah untuk pengibaran bendera merah putih memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini sebagai bagian dari bagaimana memaknai kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 dengan pengibaran bendera merah putih baik di masing-masing OPD tetapi di lingkungan sekolah dan juga di tengah masyarakat. Nah, kegiatan ini akan berlangsung di lapangan Alun-Alun Trikora Serui yang mana dihadiri oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kepulauan Yapen, TNI Polri, tetapi juga organisasi kemasyarakatan yang ada di PTH Serui. Di antaranya terlihat juga ada siswa dari SD, SMP, dan juga SMA, maupun mahasiswa yang ikut hadir dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, selain itu juga terlihat juga ada mahasiswa KKN yang terlibat langsung di dalam kegiatan ini maupun beberapa mahasiswa yang ada di Kota Serui dan sekitarnya. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, kami menginformasikan kepada pendengar pendengar yang ingin mendengarkan bisa langsung di Ferrari Serui, tetapi juga melalui Facebook RRI Serui yang disiarkan secara langsung hari ini. Nah, selain upacara yang terdiri dari TNI Polri, ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, siswa SD, SMP, dan SMA, tetapi juga dihadiri oleh Porkopimda di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana terlihat PJ Sekretaris Daerah Yapen, yang sudah hadir juga, dan juga terlihat ada beberapa kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah hadir untuk mengikuti jalannya apel pembukaan pelaksanaan kegiatan pengibaran bendera merah putih di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga di masyarakat dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026. Demikian laporan saya, Saloyomi, langsung dari lapangan Alun-Alun Trikora Serui. Kembali ke rekan kami, Christine.
0: Ya, terima kasih rekan Salo dari Alun-Alun Trikora Serui. Kami tunggu update informasi selanjutnya. Selamat bertugas rekan Salo. Ya, baik pendengar, demikian laporan langsung ya dari lapangan Alun-Alun Trikora Serui yang disampaikan oleh rekan kami Salo Ayomi yang saat ini sedang bertugas meliput jalannya upacara pencanangan rangkaian kegiatan dan juga akan dilanjutkan dengan pembagian bendera merah putih dan selanjutnya dilanjutkan pula dengan parade bendera merah putih. Ya, pendengar, untuk ke informasi jalannya pencanangan rangkaian kegiatan dan pembagian bendera merah putih dapat pendengar ikuti bersama secara streaming melalui aplikasi YouTube RRI Serui dan juga secara langsung melalui media sosial resmi RRI Serui, Facebook RRI Serui.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Ya, baik pendengar, pukul 8.39 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan ya satu informasi yang sempat tertunda tadi karena ada laporan langsung ya jalannya upacara pencanangan. Ya, pencanangan rangkaian kegiatan dan pembagian bendera merah putih dalam rangka kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ya, pendengar, masih bertemakan pengentasan kemiskinan ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dorong kepemimpinan kolaboratif atasi kemiskinan. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pengentasan kemiskinan harus diawali dengan data yang akurat serta kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan keynote speech pada pembukaan Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1. Tahun 2026 di Palembang. Pendengar, di hadapan pimpinan instansi dan lembaga negara, Herman Deru mengatakan seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan persoalan pembangunan. Seluruh unsur pemerintah hingga tingkat RT harus memiliki visi yang sama dalam melayani masyarakat. Pendengar, menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak selalu dilakukan melalui bantuan materi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dinilai lebih efektif menciptakan kemandirian ekonomi. Pendengar, kegiatan ini diikuti 42 peserta dari pemerintah daerah, kementerian, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan sejumlah lembaga negara. Ya, pendengar, itulah informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan pengentasan kemiskinan, di mana Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong kepemimpinan kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan. Anda dapat mengakses informasi yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Pendengar, pukul 8:57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Programa 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan